0: Joo, tämä on meidän TV, joo, täällä ei näytä tämä on rakka.
1: Nukakaa, prakpa.
2: Tuonka mulla on vankpa mulla,
1: vähä? One, two, three, four, five.
3: Ja kangen ya.
1: One, two, three, four, five.
3: Pala vankpa mulla.
2: Joo, nukka.
3: Tambara lukka rupa mulla. Three, two, o'clock, nukalki. Tuolla nga nga ota, nga nga vitpiks nga lukka. Niin, kalkkeella pidetään, kun nalttiin täällä laktiin. Pidetään, kun on viinnaa meidän teikkaa. Pidetään, kun on viinnaa. Nauttuun aran, kun on viinnaa meidän. Sovi jo. Kakkaan pora jo. Pennaata jäädä lakkaan.
2: Pumuru jäädä.
3: Niin. Tuolla ne paljon ei teka, kalle kun ajan marakkari. Tuolla, tuolla paljon kalle kun. Angun ne paljon ei karvaa, ne jakaa nauvi. Nauvi, jana. Ne hakkuu meru, nauvi. Nää on rakkaamme saa. Dalam kau kangen apa punya? Punya pilih punya mana? Mana tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak
2: Ma, ma, ma, ma,
3: ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, Martin ya rapto na pero shop na. Kula bana mi kone wanga. Ngalo. Ala pungana ni bana ra ira. Unya na pro ngatle ng shop. Tara na ora. Na ko nya na pro tara na ora. Kadua la ni record jin ga ora. Kadel china. Ngula ngulo start ni ngel tengo bala ni education center na adult education center na. Tengo nya la. 1 2 3 Kadual na lele, pun sa namrintar ay ora. Ena bale ka child care center na ngay tayong abla. Unila na pumuwa ng namrintar ay ramay na nai world malay.
2: Hmm.
3: Pa tango ni nai niya, ala kadual ngay we. Nai niya. Workshop kadual na bale ni nursery unila na pumuwi ako technical school ako.
2: Yeah.
3: Paling ni pun post primary orang ko unyel 10 go yeah 10 go 11 go na unyel school post primary wala lelakanya. Ada menunggu yang orang ambil wang kalah pana, angun ni wang anak perungku kaya dor education center ngatil mo. Angun ni lingar ngatil ya school darah orang la ngah 15 na milenya. 16 million yang ada, belanja. Kalau yang lima ratus, nak kuam work experience ko, literacy jama. Taruk, jauh tu taruk, kadang hati ni jama. Literacy center yang ada. Mungkin aku hati ni first pun dia jama yang ada. Yo, kalau kena perlu ni, saya kalau saya paman.
2: Kalau jauh tim,
3: kalau kena perlu ni, finish cak, macam shop li. Rupiah ada berapa, ada pentingnya. Ako, ano bro?
2: Naalin.
3: Ito na lang, uro na, uro na. Una ka lalo niya, ipala na yung marketing. Ipala na. Pala yun na bro lalo. Panigit niya na bro, tawang na takaan na. Pero nga na palm rio. Walak ka di ka. Panigit na di ba na, takul di ka na, everything na ka.
2: Wow.
3: Ngatali ba, ano bro, drink? Kabro.
2: Abro?
3: Lau ina beli, wang kan amat cerah beli cermin yang tehek kalau, tiang apa langsung tiket sibek kalau, tu Tolong kata orang kata ekal. Telur pan bapu melil yulungnya. Rikau ko pinjural. Balanya lah. Rangi pun saya kalau mil minyak yulungnya. Ali dia yang anak perunggu kayul. Kalan ini.
0: Wah. Baful nak.
3: Kalan ini anak perunggu hidanya. Cuma yang anak perunggu kanya. Itu namanya. Acting. Minyak kayu. Ang mga tirka na lang yung wanyan ng orange pa na mapalina, neat din ya. Bali na binukulok ko na, karugo, mix. Bala na rulim na bina na, neat ko na niya. Ako pala ni Martin yali, hindi kayo ba daw, nangat ko lang. Bala lumur, bala lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, Nämen buller är ju när jag nätter med kolgen bara en nål hon är nät med pinna hon är jag kunde be ranging med på några ja men kan man ja vad är pinne burum ja a bollen med det blå och kan hon bli bamma ja mare en bara jag lucka när bara jag kunde be panik lite där kan det vara friends quick kan wow.
4: You are listening to Yungle Radio 88.9 in Ramallah.

0: Yo, don maka yul ngurai yo ngama, ngara nyingi ya goyo lang. Yo, jujut na.
1: Yo, dan mito bulo ngama, biar mak tao.
2: Gamin ko na, baman na. Aluk ka na, unipun na na puliwai na, kuya, pa ka na rangil na. Rangil na, ngati liwang. Yo,
3: eh.
2: Burum. Betul lah kan. Wei, nama jengkar, mar jarung ya mak, wangal. Aku minta mak.
4: Me,
2: mainnya jaga perawat. Mainnya sana ya. Mati dalam belakang family sekunan bim. Jaga burum. Kui yang dalam belakang orang ko. Kamai pal. Iya. Kita kaya orang ko. Abi pernah perlu dari karo after school, dari arop dalam karun dalam kor, bukan muang atau ada orang kamu ini. Pala ya arop tu nale. Kunda mana perlu pulak opennya larut na, mangaja kunda brown, opennya apa punya kacit. Kalau ngaja cerk, memang ngaja. Jurung ni mana specialan mana perlu kunda mana. Yang mana perlu ni lelakar, nama ngucimir mangaja kunda. Abi beli rabe rekonda. Wapa ni nak perlu ni mana? Nang kalau nak perlu nak kupai orang ni, kupai beli tu nak perlu. Jual kupai orang kau ni. Kamarang wapa ni orang ni, pelakar ni orang ni. Nak kuna kam dalam moya aku. Minta urut ko, chicken jamah meru, chicken ada lala jamah. Abi punya, tak kamera pula, beri amri mera jalan orang ni nak paman.
1: Felicity, aku,
2: Teka. Felicity, kau jek bi. Teka. Felicity, kau Miss Ross, yo, Miss Ross, Teka, aku. Puku beri amir mer Teka mer. Walau nak apa nak, walau ni, wakanya nak perung lali, ka, drink, nangkap pun ada ka, barangnya nak biskut nananya. Barangnya nak perung, barang-barang flower aku tu nak barang aku. Jadi perlu-perlunya, wakin aku. Kok tu nak apa kau mepun ya lalu, kau drink kau kena kapu. Kalanya. Kau orang nak perlu oleh anak kap. Aku pernah perlu kapu anak minyak le, ambil pamat jang. Saya kalau orang ni pun kau tercium kau biar jalan. Panon ni tau. Apa sekarang ngerti minyak ni golong golong le, golong ramai yang le, pola teka mereka ngerti minyak, kalau ngerti minyak, kalau kena apa kau betul golong le. Cita minyak le, nana pernah le, if pola dia cipu ngerti aku berakal, punya kali. Mana pun kita boleh ngerti minyak le, ngalih ngerti minyak orang macam, wah nak kau nak apa kau betul le berakal.
1: Okay. Em,
2: nak kau mana kau nak pukul meter ni? Nak aku pukul meter. Bejal, dia nak oleh. Aku, Ella nuna nama. Kau ngawur cuma dia. Ella nuna nama ni. Aku Ella nak tahu kalau kau punya nama. Maapa? Aku dia kalau mungkin berani berani berorangi pun. Dia kalau mungkin berani. Kau jangan tuai marci berani. Tuai berani. Dia itu berani taruh. Dia mau kau taruh.
3: Jadi aku berani.
2: Ni, macam yang melayar, berana, berenen, berana, berenen, berapa?
4: Mak, tuan muka tu orang lewung macam.
2: Walalah yang mulai. Tapi ada juga malang untuk dapat tu, na. Biar apa ni nama? Anak perlu biar dapat. Angin nak pun gaya orang orang le, repo. Gor, gor, enak beri. Angin macamnya apa? Ko, nomor ko, alam tu pesa tu Arab kan? Awak lejin kan orang le, kawan kan anak pun perlu tu otten lah, wanik, lir, apa berle? Tar, beran kan kau ni kata na, kau finish tak? Kau anak perlu le taran na, amar tinjau nak walan tu otten lir tu.
1: Ya,
2: lir tu otten lah le, anu yang mereka kerja tu tak kabel taran, apa muka yang mereka. Warin minyak nanya le pulang ke nama dia.
1: Oh,
2: bilina, baju. Warin minyak kau le, pengal pengal apa merahin pol bapa kau. Warin minyak le, kau next day jaga sekolah kau nana minyak le. ngara ko bian le bo ko mar te ka ngai pa mal ngara ni bin chulo ro dar pa mal
4: mura ta ni ko jo tarain
2: bi wal le ko no ngai wa ngai jo miak to ngai ni miak ko e pu na no no tu ya bo ko mar te ka na wala bo ko mar te ngai ni wa ka ma te bro wut na benara na ngara ni ngai ya ko mo da pa ni bin chulo be mamla tar pun print ko na yak akan na bang ai wang ka ngai nga ha ko wa na na mari una rim seven rim seven na for multi grade ko na na mari na ngai mar ti nga pa ke ngai ja bra dan dite okay who won begin na ki ka ba am la abi ja nang kata ya kata nang bujin po ya Ni okay. Ni, anar biya.
4: Narbadao.
2: Narbadao. Narbadao.

0: listening to your radio in Cartalala.
1: Yo, kadon yang uni di kabulo na malimur daw ngarakang upan limur tumici bulo nga matao ngarapal merongkong limurongkong maladual.
2: Nanti limurongkong jalkin ukang orang lukong or ini akan ngarapal meridur perangal tua limur berpuhi carir menyemak walkan lo lininan rambangi mayu walang walalai Malut mereka memenda, marmair, nalka dijumpala, ini nolkan rambangnya, marcin nolkan rambangnya, lop tu nolkan rambangnya, nakor nolkan marcin rambangnya, warpa rambangnya, ya kawal langkal nakan ngulan ngulan nama lah, marmair nanti ber, mar, yang lalu wang gani ber, jambar pengajar wang ganian, jual kia. Yang berpeluang kan yang aku kemana ruang kan yang marmet nah perpun yang berlaku kemana meriah marmet ini yang berpeluang jas cukup menenal kati ke jumpa lah makanya dulu kupi tapi udah kuat apa angin ngorir cipi angin ngorir cipi buk makya alright main mak Nenek melakukan oleh wang gany orang. Orang yang mati orang, nenek melakukan orang kala. Kong dua kong boleh orang jual orang kala. Nenek kong dua orang yang kangal, malu woman dua orang. Beli mai mengapa bagai bayang orang kangal, mai beli berong bayang orang kangal. Malu orang utara jarakal, mereka malu kerja, ngamal tu jarakal orang. Rom jarakal orang kangal, wang gany. Balanya beli nak memar memerikin marma, rom jual lah uang ganyan. Yo, nang awalkan mana melakukan korban manaikai, awalkan dari dipal, mana melakukan korban men, mai memerang, awalkan acting mana kalau awalkan malu walala, mai menyemerang, nanti melakukan ini mai memerda. Yo, palanya, pijar beli orang melakukan ini nan, pijar beli orang kan ini nan malu orang nak malu memandah, nanti melakukan ini nan, eh, orang kan malu orang ini nan pijar beli, wana orang malu wana aikan ini nan, mata bangor, malu orang kan lelak kamera orang berpun lembur kerupuan beri orang kelembur. Wangkai ngol beli ngan merah, merong wangkai, ngan merah wangkai ni merong. Yo ni jar pungal merah dulu merong, mai beli ngan merong kala. Yo, nang alakan dulu alang, rumah alang wangkai ngol, nang alang wangkai ngol, everything wangkai ngol alang. Nak ku alang wangkai ngol, wara alang wangkai ngol, manika alang wangkai ngol, ya ke manika alang different by mo.
3: Diang balangay ka Rome gali yun ka yurta tirangay ka Rome yaka Rome nguni napur kaninan nguni misin yurta yung kaya ka napukan balangay malak-malak kun dualimur ka malak-malam nguni napur ya kaninan Bile napurunyolkan mangi kungal babat meringoyolal nang ada nyakunkan katuy mangi kungal katuy wak kuy ngalengkan mangi kungal ka yakapala nyai rum unye tuwa nangai rum katawatun siangun bala yang unyingkan napuru ngatin janinan Ka butuh itu nak perukan, ka ulana nak perlu nak kunkan ia kerja mah, angin nak perlu kan nak kun babat peringun jawalal, kawangan repetitur, yo repetitur, ka ya kawal kan nak perlu bicara ngulen itu main magder ka maltun garakko ka botture jun dakko arana dia ka balik jun mam angonya itu rakko orang acara air ka bak mana maci una ngapa geu na mala gere ongunya siap ongunya shop na sto to bak mam ka na perlu na jo aran jun na balik jun mam pikangai kan wak kuangan rakoi yo ka ngurung ina perkaninan nao yo palanya kam ulanya kuna perukan ulanya ya kurja mamil ma yo lungwal ka ngapa kewal wala perukan banik ngatang ur wala ngapa kejamala ngai wawa ina perukan bina bejo yo pinaya sati ngay na purungkan banik ngatang or morning na purung limar kinya ngay lebih kina yuli din ni imbar purubak maram na manangir ba puningat ta tapi yan yo ay ngunya na pola kun manangir na binat ka bikaita ka bopo ka seba palanya malah napol menangin kamu nyenap perlu nyualkan kain wawan bina saat ini ya kang ngata kuru permain makongal yang ngai bikin akam minau ya ko kabangun nunggu breakfast kabangun nunggu dina tapi ya kanina napurkan wawan main makongal school napurkan jadi ya kabalanya nakun school dual school walka kamang kita walka everything kujuan ya. Napa yang ngunyikan yang lor kut manggetin nanti yang napukan jama na wukiri ka bingung yang napun walang ngulipi kena kam kacu mariki walke wanya kena matuka mariki ka napur tuka butuh kena malang wanya ni matu balang ya kur jama ka mariki napurkan bukmak napur ya wiring ka walal mial kuror. Mari kita perkenan marjunupa. Bawa perang anak penyengal ini kanyawe. Maipal. Tapi ya. Yo. Kaya kan ngaraman gede yang belakangnya kunyai kurat. Wander. Oh ya napre kan makin ngandi ubut curikur. Kamario. Kabapau. Dia yang belakang. Langatin ya. Yo.
4: Ana ngai kanguni ngurungun lukun ya ngai jalkri ya na ngai ngai tanggali calang.
3: Ngonya ngai kan lukun ya ngai tanggal. Ngali calang kun kalcan. Rum na li calang. Yur ngai kan apurun malapun merinja kalkar kunya wili rum lil. Tapi jagam. Ngonya ni tuan tuan ni markinan kan na ngalan nirpura na perdonai. Kangunya ni tu na ya kerja ma, nanti tu ya kerja ma, apa tu pun ni jual karenan. Kangunya jual kan nak perolak kangal, kau ni purum, ya kurbalanya, ya nak kau ya kurbalanya kan?
4: Dagri
3: unamir, ya kan itu bulu kari, yo, ya kan itu bulu kari di perum ni. Yo ka butuh yo na pon nina na perukan main makungal wala
4: ana wi puni kan na ngal belanya mere waloi mala na na kuni kan mere tina na ngal kan na kuni kan mere tina ngun di marketin
3: angun ning ngal kan marketin ana ngal ngarakan ngun ni mala room na ngal til kororoin ngarakan na ngal room. Umnya bela manikai ngulang yang apa yang guna perukan gunya ni nyuap curia kurlenja. Gunya beli ngaran ngulang kalau cakap gunya ni curia kurja material. Kak, napa yang guna jo? Nalcan, bayang guna cuba lokari. Bicara walkan, napa orang deal kurorong? Apa dia deal kurorja? Apa gunya napa orang nyualal? Tarjal kungal. Yo unya ning ngana perukan marang al bul right pri indin meter right pri yo beli ngolongin galak kamu ning ngana perunya dari kau kumala kormul kumala Yo. Kangon yung ikalakal bitakam. Yakal ito tas. Ngayatam ito nga mau nyalka. O yapaw nyalka. O yapaw panikin. O kapu. O ngatang ula na. Yaka manangin. Yo. Kunin yung wakal na pro. Repri uja. Kat. Kunin na pro majinangan yung repri. Kabang ngayon kan happen. Ka urip puro putro kamul kultumok yur walang kan wangan nga di bapay kabayang walang kan putro yur yo ka lalja walang kan kangal walang kan bala rarak kalalil panik manja yo ngunyari walang kanin rarak kala yo 1 month 2 month 3 month abala rungan mangal walang yo ura korean walkan margin ngai kanak ke bab bajap bi wonga
1: yo kadanya to de alna purgan tam dole de dao kamani kai ngatel ngama kayala la bukurong ir